0: tak nak cuba ke. Okay, macam ni kan ni yogurt kan.
1: Itu sekolah woye kan kerana ni yogurt kan.
0: Haa. Dia nak koyak binti.
1: Macam kena ni wisca.
0: Kena wisca. Kaya kena. Macam ni tak buka terantam.
1: Ah, ni maestro woye será ko yuyo ni ni yogurt kan será.
0: Ma ishni ani ma itu lah ni orang antis bala. Ishki ni ma itu tu primaria macam kan?
1: Nak kishki?
0: Cepat cepat cene.
1: Tenu lah kishki.
0: Kau tu lah kishki. Nanti aku membina kau dari lebih cok. Kalau lebih cok leh. Nanti kita mana ni antara ni ma itu lupa ni orang antis bala. Puru otro ma itu lah sih orang ini.
2: Jadi antek Marca chenin chenu vea preocupado marca o chen je kan y chenintik o ye kan y yo kotan que vasca anch diferentes partes de estado u patanina yo kotam wa hini vasca anu takin que vasca o pase u chenen u patan ni ni goyom joda ka ni hit Shang y otro que han yuteca misi pop cortina u hopo bolsa y cachan va bacao yute chenwani adorno cachteke u yute toni patan toni tup tsibi y ni bacteke up eleo y cachteke u bec ni bec yu u yute patanca en
3: Adiós.